0: Saat angin dan hujan lebat, janganlah keluar rumah atau asrama. Dan dengarkanlah selalu stasiun Radio Taipei untuk mengetahui keadaan topan. Acara Hello Taipei dari Pusat Konseling TKA Kota Taipei bekerjasama dengan stasiun Radio Taipei memperhatikan Anda.
1: Tinjian Taipei 的声音就在 FM 93.1 AM 1134台北广播电台。大家好，我们是
2: 鸡腿饭。